0: de pikkenini bo. Maka ha, maka ha, maka ha, kat, kat. Ogo losi maka bang, laka sango ma. En a loi maka bang, ya na maku lu. En a popo ita pen, in a big star fu. Bataman, bataman, bataman, bas yan.
1: Now let us do the Mexican way.